oyo mira enja togula gwe bolabanga mira enja togula segera manyintera okuvamu ebiboozi ebinyuma abamu ne balowooza mbumba wano enja togula onsegera

0: singa kaut kubiri customer kia nambi ya 0 musamvu 5 musamvu chenda munya 5 mutana 6 munana 0 musamvu munana 0 5 musamvu 5 mwema ama 10 asatu musatu wa singo Claudia Shamolo Clover za gutwala dakika 7 munya kurembede ginatia satwemu Neri mu Bolivia dakika ibuleyo 19 kubiri chenda Claudia Academia de Balondido Efebe Duamu ate nyize wanyize nefuna gole yokuna kati yokulembede gauzi nyakwemu Claudia Rio Olulu Nembele kereza tuja kupatudinga necha samu samu kumunana Bagalizi echire chirunji muka mabanku mire nenga masa wa mkambodi ya jabe nga atavu ongida yo Nebila labi njigo chobo kola sigalanga wa yukumide gusimbe na temple gumedembe Kali echire chirunji mwena mwena chiemba Galiza msule vunji da mwena ba
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: ewangu de mupira goro biri kwemu kutimya mijarib uri no mukambudi na nyini kodi wali wonakiria wala tiri agambayo
1: anyimiro kandali sisi
0: sita biri tanu tanu sacherebo biri semu ashoke bodo agreement yo kukora over ya 2.5 zegoro satu no kudaguru.

Atanga timkuru wangu makanga maka maka wori soko wanikamu mkono maka ungayo ntuwa wori inachenda garo kugamba VIP njire sene VIP VIP njire sene VIP tadeko chetu ito muru sita biru tanu tanu sita chile bubiri sima shuki abana beka soro kampenye mdebiri nyona bachara bangene

0: na kugamba buli wetu ali tusimbye na kakunga abantu bintu bali kula
1: sita biri tanu tanu stachira bobiri semwa showcase VIP ne VVIP.